Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Falling in love with Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.